wawiya waliet dokwa gua biar bodoh ya bungwan tonnya bitch speak fama don mabegik.

0: Lodiro ducho itivu
1: era ene wende story tata we anka supporting wazeko
0: wazingo
1: okay lodiro
0: mego don gang inzi mero ngoy kien wot kege
1: kan era nara wa
0: era wa
1: anyway nara wa I'm selector by the way gini tieni peke wati lodiro beri kumchoye kan lodiro de kuman bene tiyu beti kuman tiyu de kuman
0: in mama in tilo
1: kuman wa
0: in Glover, where I wait in a bar. Kai Quanio Lakiri, a bully will do. When you are by Lakirma, will do good muko. Nella Quiri Guru come.
1: Ping a king on the air and went to you do. We can yak on Kamo can yak on the choker choker to in get here. Yara Kamarina,
0: now Glover in Quebec
1: State.
0: In that way, come bed steady. Hello.
2: Hello.
0: Hey, yo.
2: One question, come on. We are going to marry you. No.
0: Hey,
2: yeah.
0: Jalan ni apa? Yang lo buat ni tiak suni ni. Bidanya, baby, dia
2: macam.
0: Mati umira ram.
2: Ada lagi lagi.
1: Jangan aku mahu cari. Biar jangan aku cari. Apa ni? Ane jiwu.
0: Kau ni zit tiak suni biramu.
1: Karena kamu kaki kau yang nongi biar stable.
2: Kalau kamu biar tak biar mati, mungkin kau tinggal sumber mati.
0: Lihat kau ciro dengur mematual,
2: jam.
0: Ciro mematual.
1: Ayah bas.
0: Niro tu kau karo, kar mematual.
1: Nana.
0: Ingin mana ni?
1: Mana ni?
0: Ludira juli walau kuawai wilau mando.
1: Abson, we're stepping back to the busy, to the busy.
0: Achele kanchi wadu ati yaka kai wachole wudke. Hello.
1: Wow, achole chilling opaja choya.
2: Hello choya.
1: Wow, wapu imatia pida.
2: America mo.
1: Wapu imatia. Amar mor mukul dong loh, mor macam.
0: Mana ni go good kun lewida, mai tugu gang.
1: Kau pi acuan mor kosi.
0: Lewida, mai tugu gang. Tapi go good mor one strike.
2: Alir ajar. Amira jual kong, make nanti lu make sama dia tu, radio, radio.
0: Iya.
2: Kita ngamir pada pengawal kita yang Amira kamera.
1: Wow. Ngam Amir kami kenwari oni.
2: Pati Ivan.
1: Abson Iwa.
2: Iya tu lembu.
1: Waktu tung baru aku gam kong lepeng ini ok.
2: Aku lembu pengawal ni. Dan ini adalah contohnya.
0: Ayah
2: ni aku kurban. Ayah dia mesti sama cuaca pun di mana. Cuaca aku mesti di mana.
0: Jalian.
1: Wapu yang mati agaknya.
0: Wukiu begamu lokin.
1: Wukiu cahamot. Ane orang nyuwah meru dari studio. Ane begamu lapala pembani.
2: Ayah.
0: Ini meru berani barajan. Anjur yang ninju, yang anu kole la ni bro.
2: Hehehe. Yang lepas, lelo, gimo, lelo.
0: Abi loy fulani, kipuri fulani.
1: Fulani, mana yang lu kan?
2: Hehehe.
1: Apa yang mati agak ada buat ma?
0: What? Kong wajar musiki.
1: Okay.
0: Wajol wele, unyu wele katigang.
1: The fullest.
0: Wood ke vidanya ina the house.
1: A wachi.
0: Wood ke ina the building.
1: Dropping kong ziki mapa wood ke kong ka win kong.
0: Funi me kasubi, ana moriba.
1: Hmm. Tika ba, tika winyo.
0: La rembo funi moti kasubi kenyo. Ngadgaru what we got.
1: Eh.
0: Jale mama rugo overall, nye ngamu.
1: Yeah, Amita mota boda boda weng. Mano wono chero bot funi mapa parka yo podigi mamiku nyo pigi pigi. Kerete numero bet steady. Piana kai tiga ngwe yo making sure an indicator. Mamiku right. Berutie. Horn mamiku berutie. Break mamiku berutie. Watike lutie anuma food gitika longi kikwanyi kigang mechwa lagi ki school. So Peter Tech nene at least making sure that you may be ready. Kila na enonge jalo ngom making sure that you may be
0: ready.
1: Ade bara bara mo ade date ya pe language ni ang stage ya pe.
0: In chat leera.
1: Leera leera do gali.
0: Le wor keri gali.
1: Le.
0: Keri pom si ne duju.
1: No no mi arbe siete bay.
0: Mi wor wor ta kada ya ya.
1: Ayabas.